97,7 FM Gema Merdeka Angkatan Superman is Dead juga sudah tiara puterin pagi hari ini. Jadilah legenda. Okay, tentu fans Gema mereka masih bareng tiara pagi hari ini. Kita masih di program Tirama ya. Dan kita udah masuk di session yang kedua karena sekarang sudah jam 8 lebih 8. Otomatis sudah masuk di session yang kedua sampai nanti di jam 9. Dan karena sekarang adalah hari Rabu, otomatis kita akan bahas informasi tentang kecantikan. Kira-kira kita mau bahas apa ya, fans Gema mereka? Ditungguin informasinya sesaat lagi ya. Sekarang Tiara punya informasi penting dulu nih untuk kalian yang jadi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat, dan sekitarnya. Untuk fans yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Gatsu. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A Denpasar. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361907527 atau bisa via WhatsApp 0821443703. Dan Bali Stars ini juga punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpel Ares, Anda datang dijamin beres.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Angkatan Shilon 7 Melompat lebih tinggi jika sudah meluncur. Terima kasih untuk yang sudah request pagi hari ini. Kita lanjut yuk, Fans Gema Merdeka. Masih ada waktu buat kita menyapa-menyapa gitu kan. Untuk Tiara menyemangati fansnya pagi hari ini. Untuk Tiara muterin lagu-lagu favorit kalian. Jadi langsung komen-komen aja. Bisa langsung request lagu di WhatsApp atau di Facebook kami, oke? Sembari Tiara bakal langsung aja bahas Fans Gema Merdeka, informasi tentang kecantikan di edisi hari Rabu ini. Kali ini Tiara mau spill ada warna lip tint untuk daily makeup yang bikin wajah kita tuh biar kelihatan fresh gitu, Vanistia, ya kan? Biar nggak kayak orang sakit. Nah, jadi Vanistia Gawa Merdeka, salah satu cara yang paling gampang untuk bikin wajah kita tuh kelihatan lebih fresh, lebih segar itu adalah dengan pakai lipstick Vanistia Gawa Merdeka. Coba kalau kalian ciwi-ciwi nggak pakai lipstick, pasti rasanya tuh kayak lesu gitu kan wajahnya. Nah, kadang lipstick itu punya peran yang penting banget biar makeupnya itu bikin lebih bagus, biar wajah kita juga lagi lebih fresh gitu kan. Entah itu bisa lipstick yang matte, entah itu lip gloss, entah itu lip tint, pokoknya apapun itu yang pinky-pinky itu pasti bakal bikin wajah kita jadi lebih fresh, ya kan? Lain halnya kalau merah tuh bikin kita jadi lebih bold gitu, Vanistia, ya. Oke, next kita akan bahas Vanistia Gawa Merdeka, kita fokusnya ke lip tint juga untuk edisi hari ini gitu kan. Nah, dan enggak heran kalau lip tint itu akan jadi produk makeup favorit untuk daily makeup untuk para adik-adik biasa.

biasanya yang masih remaja-remaja mereka kayak lebih condong pakai lip tint, mungkin kan lebih ringan ya fancy go mereka daripada lipstick yang matte gitu kan. Jadi banyak yang milih pakai lip tint, kayak pakai di tengahnya aja biar agak merah, biar agak pink dikit, udah deh cukup gitu. Jadi gak terlalu ngebold, gak terlalu kelihatan mencolok gitu kan. Yang penting tetap bikin fresh aja bibirnya gitu. Dan praktis juga, kadang lip tint tuh kan bentuknya kayak kecil, mini kayak gitu. Jadi gampang mau dicemplang-cemplung di dalam tas, itu bisa banget ya. Nah, ngomongin soal lip tint juga, ada banyak warna lip tint kan. Biasanya fancy girl mereka ada yang muda warnanya, ada yang setengah-setengah, ada yang bold gitu kan. Nanti kita akan bahas ada 5 warna yang bisa kita pakai untuk daily makeup kita. Kira-kira warna kesukaan kalian masuk ke list nggak ya? Nanti kita akan bahas, so tetap stay tune di sini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren posesif, tapi ini versinya Delantis, fansnya Gema Merdeka. Baru aja mereka rilis juga di bulan Juli ini. Oke, kita masih dengerin tipis-tipis ya fansnya Gema Merdeka. Dan sekarang waktunya Tiara bakalan spill 5 warna lip tint buat daily makeup kita. Pertama, nude. Siapa di sini yang suka biar bibirnya tuh warnanya kayak nude aja gitu kan, kalem-kalem aja? Boleh, ini andalan untuk tampil natural fansnya Gema Merdeka. Nude akan jadi warna yang hampir selalu berhasil menciptakan kesan effortless, karena shade ini cocok buat kalian yang menyukai makeup minimalis, karena bikin wajah kita tuh kelihatan rapi dan enggak mencolok, enggak berlebihan gitu fansnya Gema Merdeka ya. Tapi nih fansnya Gema Merdeka, warna nude itu juga gampang banget dipaduin sama berbagai gaya makeup, mulai dari yang no makeup, makeup look hingga office look yang profesional. Oke? Tapi buat kalian-kalian yang suka agak pinky-pinky juga bisa loh fansnya Gema Merdeka, karena warna kedua itu adalah pink yang bikin wajah tampak jadi lebih fresh. Kalau kalian pengen lebih cerah gitu kan, lebih fresh gitu kan, padahal cuma satu kali oles udah bikin kalian fresh, bisa banget Fenstia pakai lip tint yang warnanya pink. Ini bisa jadi pilihan warna yang cocok buat kalian, karena warna pink ini akan memberikan kesan yang youthful sekaligus feminine juga, sehingga cocok buat kalian pakai untuk aktivitas sehari-hari. Dan untuk hasil yang lebih natural, kalian bisa mengaplikasikan lip tint dengan teknik gradient lips agar tampilan bibirnya tuh terlihat lebih lembut.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema, gema, gema, merdeka.

Selamat ujian Gema Merdeka ngatran lagunya Yovie Nuno, Dia Milikku, juga sudah meluncur di pagi hari ini. Oke, lanjut lagi yuk fans Gema Merdeka. Terima kasih loh untuk fansnya yang masih monitor pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada lagu-lagu yang belum meluncur, sabar ya. Nanti pasti bakal Tiara puterin sampai nanti di jam 9 pagi. Terima kasih banyak. Kita lanjut dulu ke warna yang ketiga fansnya Gawa Mereka, warna lip tint yang cocok untuk daily make up. Warna yang ketiga itu adalah warna coral fansnya. Ini akan memberikan sentuhan yang ceria. Jadi perpaduan warna pink dan juga orange itu akan jadi warna coral gitu ya. Ini jadi salah satu shade yang mampu memberikan kesan hangat di wajah kita. Warna ini juga cocok untuk nemenin aktivitas outdoor, brunch ataupun hangout, karena akan bikin complexion terlihat jadi lebih hidup fansia. Dan biar maksimal lagi ya kan, biar makin cantik paripurna, jangan lupa kalian paduin sama blush yang bernuansa sama, yang nuansa warna coral juga, biar hasil makeupnya juga semakin harmonis. Oke, terus warna yang keempat itu adalah warna peach fansnya Gawa Merdeka, yang lembut gitu kan. Jadi peach ini bisa jadi pilihan kalian juga, yang kalau kalian suka tampil-tampilan yang feminim tapi gak terlalu gong, gak terlalu gonjreng gitu kan fansnya Gawa Merdeka, karena shade ini akan ngasih efek wajah yang lebih cerah sekaligus lembut juga. Jadi cocok untuk dipaduin dengan makeup yang natural. Gak cuma itu, warna peach itu juga akan lebih mudah untuk menyatu dengan berbagai warna kulit, sehingga jadi salah satu pilihan favorit untuk makeup sehari-hari. Jadi cocok untuk daily makeup.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Api Andaresta, single Happy juga sudah meluncur di pagi hari ini. Special buat yang sudah request juga, terima kasih banyak ya. Oke, fans Gema Merdeka, gak berasa ternyata sisa lagi 8 menit aja kebersamaan kita pagi hari ini di program Tirama edisi hari Rabu. Dan Tira masih punya satu warna terakhir fans Gema Merdeka, warna lip tint yang cocok buat daily makeup. Yang terakhir itu adalah warna rose ya, elegan untuk berbagai kesempatan. Jadi kalau fans ya punya satu warna yang bisa dipakai dari pagi sampai malam, warna rose yang patut masuk dalam koleksi makeup kalian fans Gema Merdeka. Kayak perpaduan pink dengan sentuhan mauve yang buat warna itu terlihat lebih anggun tanpa kelihatan tanpa kehilangan kesan naturalnya. Jadi tetap natural, enggak terlalu gonceng gitu loh fans The Gowa Merdeka ya. Dan rose ini juga cocok untuk digunakan untuk menghadiri waktu kita, misalnya kalau ada pertemuan, ada rapat, ada meeting gitu kan, makan malam juga boleh, sampai acara-acara yang semi formal pun itu bisa kita pakai lip tint yang warnanya rose. Oke, itu ya fans Gema Merdeka. Jadi ada 5 warna lip tint yang cocok buat daily makeup yang mungkin sudah masuk ke list kalian gitu kan. Tapi kalau misalnya belum, boleh banget loh langsung cari-cari warna yang tepat, warna yang bagus, warna yang cocok buat wajah kalian. Oke? Terima kasih banyak fans Tia. Tiara juga harus pamit undur diri pagi hari ini karena sudah semuanya, iya kan? Dan nanti lagu terakhir itu adalah lagu Rizky Febian, Mantra Cinta. Abis ini fans Gema Merdeka spesial buat yang sudah request juga, terima kasih banyak. Dan Tiara pamit undur diri dulu, tapi jangan kemana-mana, nanti jam 9 akan dilanjut dengan program selanjutnya, ada Varia Pulau Dewata seperti biasa. Jadi tetap semangat semuanya, semangat untuk beraktivitas, jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, Tiara pamit undur diri, selamat pagi semuanya, bye-bye.

Selamat pagi para pamiarse Dudani sareng sami ban sedaya gemah merdeka ring dijejeh mengenah semangat dimangkin muali sekeng Bagus Supratman sada ulungan sepat lantai duren pasar Bali titiang Jaya Kumara sido tangkil malih ngiring Dudani ring gelaran acara varia pedwata dalar kanto tetap ring frekuensi titiang sieda sopidu nanggu pidu FM Hari Dani senam tereng desa ring kota ring sejagat Bali kalau entering luar perdebata guys yang bersedia ambil santai tiang panggil saya kena raja guys dan kirang pura pulang pun api sampun ikut taler kantun ke siandu ide sang yang bidiwasa ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur di tiang perintah acara yang terlali ngaturan pengasun karel pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Penmetilar nggih temang pemenak di tiang wandah panas dingin nggih cuaca kembali dan siangnya panas ben misi dingin-dingin nggih dan mekleb bahkan ada hujan lagi nggih daun-daun kiro dan serang sami walaupun panas dingin dan di tiang tetap semangat ring tempat aktivitas nggih wendan sana lagi berkutat dengan saputnya tidak bisa bangun nggih silahkan sirap eleng bangun nggih. Dados pun sirap pun mekelu-mekelu. Ingat yang sana bangunnya gitu. Aduh, ini lanjut. Dumun benten. Sementara tiang. Sana benten yang menu abe nih. Benten. Anom. Ya, anom menu abe. Penampi gadre. Belewat bulannya. Bepuan. Ngenah pul. Purnamo. Bulan panas kena hijau alih-alih dah sang ada sampo nah ledang nak nom dalam sedang kocret nggih semua-semuanya ada Pak Diregog yang Riki wenteng udah harta nggih alias Ji Kamper ada male sana peseng Ansu tabo saya Pak ngudah ring pipit permai ring batu bulan pun api gatre kade Rina ring warung rining rani sana sampun aktif kembali nggih mereka sarang di tiang kemarin-kemarin lagi sibuk di kampung halamannya ada acara pitriadnya ya pokoknya tetap semangat bergabung di Gering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Inggih, mungkin je badang beli je pokoknya lo nepung gandeng kada sing batawang lo ngispelet. Nyasane beli lejong ke kabar ya, beli lejong yang lagi menitor. Inggih, salam sarang hati Jakarta, didiang Mbok Mary Andani. Pak De Loder, suk semua Pak De juga sampai nyarangin. Ada Pak Edi, Bu Edi. Ada Pak De Capung, Mr. Keplak, sarang Mr. Ngeng. Nah, ring sedang ya, penampi gatre. Tetap semangat gabungan Pak De Bengenyol niki penampi gatre Pak Bela ring sedang juga nggih. Nah makin iki ring ido dan di tiang wentan semeton di tiang sana iki calang nggih. Telah hilang tas warna hitam yang isi di dalamnya dompet kecil warnanya coklat nggih yang mendaging surat-surat berharga yang tidak berguna bagi orang lain dan uang tunai 15 juta. Nah hilangnya niki di seputaran Banjar Samu Mekar Buana menuju jalur sedang arah ke Jalan Sedap Malam. Nah bagi Doda Nentit yang menemukan dimohon ye mengembalikan kepada Putu Sukoyase dengan alamat Ring Banjar Samu Mekar Buana nggih. Nah niki Roda dan Dinas menemukan surat-suratnya yang tidak berharga mohon dikembalikan uang tunainya bisa diambil lan pacang katuran imbalan pi naga ucapan terima kasih dan juga bisa langsung menghubungi WA-nya 082-339-788-847. Nah ini ke nomor yang bisa dihubungi atas nama Putu Sukoyase.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iyeh, keng-keng, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kianglin, lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben, asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa mesari loh. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani yang telah nih. Dije beli-beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.

sampun sida medelar katuran di Taring Indodane budak kena di judulnya nengge Suryandi tiang dayu Radmini senantreng Sutomo Grenceng ya penapi gatra tu dayu ada juga dayu putri yang bono gianyar ada ketun Mariano ring dan mesabe nangoma nabian base da joka naja jimang punggol ada tut naria sering noja murandu ring telikop gianyar sarang mini hasir yang luwes ngekaplur juga sampun nyarang titiang Gus Aji Maco ring semua baung Ari Dinamika juga ring kelongkong penampi gadre Aji Dode ya sampun juga bergabung ketut Mariani juga matosuk semua komandan jaga hati.

Nggih sampun sidat orang di tiang dilanjutkan malip niki suksema wedan Pak Hendra reng Tabanan ada malu swartini reng pempatan rendang Karangasem Mbak Ayu Kelinci Mbak Mutiara reng yang lan Klungkung ada juga beli ledang Astike nggih wenten malih sebentar di tiang Yan Subajeng penapi gatre ketut konflik sidam bunut nggih yong de reng batu bulan nggih matur suksema sampun miyas yang tiang sambilan bersebut ya niki wedang ketut Mariana ring Dharma Sabe ada de Ole juga nggih mak miniasi ring luwus ke sarangin sematan tiang bawayan lastring Blayu lanto beda jurusoka mangeksel batu bulan ke sarang Indrawari Mancowarno bejero Martosari ring Siulan tadar sampun nyarangin duk tembang sampun siap ah, siap kene siap katur kada siap meluncur siap kene ada terus

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success.

Pancoran mendatakan Badung ya, jeg bekunang kunang mato kan tiba niki madam diabing. Ingin mudah-mudahan niki ada dengan serang sami sana senang arsa kade Ratna penampi gato makade ada Wayan Marvel ya ngelantur bayantan dek Jerry suk semua dek Jerry lanturan titiang yang tenang anggang ya ada delengkong reng taman abian sema lantur wenten males madan titiang sanema pesengan wayan setiari nggih penampi gatre salam sarang nini geyang nggih ring batu yang lanturan titiang Erin Leliana ring batu bulan juga nggih penampi gatre mau ayu lestari ada Rasti ring batu bulan ada Le Eriani nggih ring bakbakan bitro gianyar sapun api gatre tetap semangat bergabung nyaran di tadi kiring gelaran duwe budi masir yang kacagan penampi gatre ada juga Yan Wen Riki Loh Apriani Made nge sing misi Loh Made Apriani kenten ne benar. Minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun niki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, bisa tidur atau gelisah nih. Minyak gosok cap tunggal pun niki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun niki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnyane juga gampang ya bener ring cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring gena ide dane. Ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianya, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 Denpasar, apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309, apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, apoteko Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 dan Pasar, apoteko Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, apoteko Ahmadiyani di Jalan Ahmadiyani Utara 428, ada juga di apoteko Kute di Jalan Padekute nomor 46 Kute Badung.

Inggi buka Madam Mardi Abeng ya, lawas tapi manis nggih satu ampun piragi sarang-sarang nggih. Pak De Parwate penapi gatro Pak De. Ada juga Pak Tegak nggih sana betere gadapura, Pak Delem reng sesetan ya. Ada juga Semetan Titiang Made Rumiarte ke kabar salam sarang Dek Wireng ya. Putu Wire Mahasandi juga tuger semua penapi gatro beli tugar tetap semangat fokus kadang selak ningang radio sirdokar mobilnya angin ngawang buat benar-benar kablonor. ada Made Dita Reng Mas Kumo juga nge penampi gatra ayo aja Reng Penateh lantur mau lari hati Komang Minggu juga nge tetap semangat bergabung muali tembang sampun siaga piar sang sarang sarang 25 menit.

0: Inggih, 25 menit nggih dek somo sare materbes sare mangke natuan di tiang alo ayunan dewasa Ahmad Rosari bae untuk upacara yadnya di sangah atau di merajan nggih menanam bunga-bungaan. Lantur cinta manik nggih baik untuk melakukan upacara potong rambut. Dasa guna baik untuk membuat bangunan suci, pelantikan pengurus atau pejabat. Lantur dewa ngelayang baik untuk membuat bangunan suci, lantur dewa yadnya dan pitra yadnya. Kalau sarang mengandung sifat boros atau terapas tidak baik untuk berbelanja. Kalau tampak tidak baik untuk dewa sedekah. Kalau burau tidak baik untuk melakukan karya ayu atau yadnya, tidak baik juga melaksanakan atiwa-tiwa atau ngaben. Pemacekan baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tembok pen... Maksud ditang tombak penangkap ikan tidak baik untuk melaksanakan yadnya. Nika aturan ditang ale ayuning dewasa.
1: Kebah, kebah, kebah, berdekat.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
3: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Iyan beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
3: Sing jake Tut, net penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
8: Yeah, Pak Iyan di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
7: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
8: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
7: Maksudnya gimana?
8: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
7: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
8: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak Bali Star solusinya.
7: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
8: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Inggir dani tua besti nggih sampun aturan titiang ring dodane titiang pun api gatro mok made martini nggih. Heeh. Ring gianyar sampun api gatro duwe mbok lantur wentar Pak Manabas nggih. Dewa boncu ring ubo tot sudo ring siolan ka gede Alvin nggih penapi gatro Pak gede Alvin dan Endra nggih ring Made Parno juga suksesmu kumanten kole okir rek manuabe ke sarengin sireja puniki dek John nggih penapi gato dek John reng tangkas kelungkung juga sampun bergabung. Nah niki wentar informasi pekerjaan dicari tukang jari dan pengepul jaritan yang berminat hubungi segera CV Bali International Garment dan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0812-2122-9063. Mali pisan 0812-2122-9063. Dengan fasilitas yang didapatkan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja, dan BPJS kesehatan.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Dan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, jam tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok, jam tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Nggih banci, nggih sampun sidek atur nggih. Wenten malih, mendas-mendas di dasane sampun pada gabungan nggih wenten yang menamakan dirinya Ibu Ani, sering tabanan Ibu Ana. Ada Bu Surya Cempaka, Penampi Gatreng, Lantur malih wenten Ibu Ariana, sareng Pak Ariana reng pejang ngaji di Kalalang puniki, Rahjang Semangkuman dan ada Nini Ananda nggih senantri Ananda Ubud Resort nggih. Tetap semangat bergabung beli tilam juga beli mading ya tetap gabungan Riki ring gelaran duwe variab de dua tanya berandra kina. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali mantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodani.

0: dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min_official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Ding ya di ngelahang ya sampun cide katur. Nah untuk menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaiknya untuk Irudani yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU harganya nih 3 jutaan saja. Tablet Advan 1,3 dan tablet Lenovo Moto Fed sudah lengkap dengan keyboard, harganya ini cuma 3 jutaan kumanten. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF, home credit, akulaku dan kredipo nggih DP 0% niki wedan promo DP 0% utawi gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, Benten, Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Kenisiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pesan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami nge, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nge, dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh. Ingin dua ninggalah sama teman daging dari kemenen dumun di tiang jaring dudane ring gelaran variabel Dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1, 2, 3 cuat lung om, santai santai santai om.

0: Kuba.
1: Kuba.
2: Kuba. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gema

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R. Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama potlot-potret lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu 29 Juli 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Nah fans ya, buat yang mau gabungan silahkan ya bareng Yula di sini di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081 55 8977.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdekanya Tren BCL dengan Cinta Pertama ya, The Sunny sudah dihadirkan untuk Anda. Fansti ya, mungkin Anda hobi ataupun suka banget yang namanya ngemil atau nyamil ya. Jadi ngemil ini seringkali muncul saat orang merasa stres, cemas ataupun bosan. Nah, ngemil buah-buahan ini tentu bagus untuk tubuh, tapi sayangnya sebagian orang ini lebih memilih camilan yang banyak gula, lemak dan juga karbohidrat. Contohnya kue-kue manis dan juga gorengan. Nah, padahal terlalu banyak mengkonsumsi camilan tinggi gula dan juga lemak ini tidak akan memberikan efek baik bagi kesehatan. Tapi bagaimana menghentikannya untuk kebiasaan buruk ini? Nah, kali ini Fansti ya, ada cara mudah untuk mengurangi kebiasaan ngemil. Terutama untuk Anda Fansti Gema Merdeka yang suka banget sama ngemil ya. Nah, kali ini Yulia akan kasih tahu bagaimana cara tips yang mudah untuk mengurangi kebiasaan ngemil ya. Baiklah Fansti ya, kali ini Yulia putarkan ada pandangan pertama dari Dul Cailani.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrans sedang sayang-sayangnya dari Mawar De Jong ya. Nah fans ya, seperti yang sudah Hila informasikan tadi, kali ini ada beberapa cara yang mudah untuk mengurangi kebiasaan ngemil. Yang pertama adalah makan secara teratur. Makanlah 3 kali dalam sehari dengan teratur, yakni sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Nah, jika Anda melewatkan makan, hasrat untuk ngemil menjadi lebih mudah muncul. Pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti tinggi protein, lemak baik. Nah, makanan tersebut dapat membuat Anda kenyang lebih lama. Nah, hindari fast food ya, karena selain tidak mengenyangkan, ini juga bisa menimbun lemak. Nah, untuk yang kedua, berpikir ulang sebelum ngemil. Sebelum mengambil makanan camilan, berhentilah sejenak, kemudian pikirkan apakah saya benar-benar lapar atau hanya bosan, lelah, atau stres. Nah, untuk yang ketiga, jangan membeli camilan. Buatlah daftar belanjaan sebelum ke supermarket, terutama jika Anda memiliki kebiasaan lapar mata. Hindari juga stan makanan ringan, coklat, es krim, atau makanan manis lainnya saat berbelanja.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran ada domino. Siapa yang pantas? Fans Tia Gema Merdeka ya. Fans Tia yulingatkan kembali, kini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Tia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di toko obat dan apotek terdekat Anda. Fans Tia Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 12 siang. Saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Ada Lila dengan Magic siang hari ini sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Fans Gema Merdeka sudah di jam istirahat siang. Yulia mengucapin selamat istirahat siang dulu buat fans Gema Merdeka yang sudah rehat ya, untuk menikmati hidangan siang hari ini atau sudah bekal ya. Selamat menikmati santap siang fans Gema Merdeka. Semoga hari ini kita mendapatkan berkah dari segala penjuru ya. Fans Gema Merdeka Potlot masih menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.
1: Ye, Bu Komang, tumben singgah. Ane meliang bapak ne kopi gula.
2: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
2: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
2: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
2: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
2: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi,
1: pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
2: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
3: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Afgan dengan dia. Oke, fans Gema Merdeka masih di ajangnya potlot ya. Potret lagu Indonesia ngetop dan fans Gema Merdeka. Sebelum kita lanjutkan lagi lagu dari Anmes Kamaling ada Nyaman. Kali ini fans Gema Merdeka untuk Anda yang mungkin ya ini pernah mengalami ya sakit rematik, sakit boyok, pegelinu gitu ya. Nah, fans Tia, sekarang sudah ada minyak gosok cap tunggal. Ini juga bisa menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fansia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal ini dapat dibeli di seluruh cabang apoteko dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada juga di Apotek Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, Apotekku Tukumar, Jalan Tukumar Barat nomor 55 Denpasar, dan Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, dan Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Seperti biasa, udah jam 2 siang, waktunya Tiara nemenin Fanstia. Kita bakal telepon-teleponan di program Halo GM. Fanstia bisa request lagu secara on air. Tapi, karena sekarang adalah hari Rabu, otomatis ada playlistnya ya. Jadi Fanstia gak bisa bebas request lagu, tapi terpaku pada playlist yang sudah Tiara posting di Facebook dan juga di story WhatsApp kami. Jadi silahkan cek and recheck dulu ya playlistnya apa, siapakah penyanyinya, judul lagunya apa. Silahkan bisa dicek di Facebook atau di story WhatsApp kami. Dan kalau sudah tahu mau request lagu yang mana, baru langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081-55-8000-977. Dan jangan lupa fansnya bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke, aman ya, fansnya gue mau mereka, rulesnya masih sama. Jadi langsung aja kita bakal angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ya, maka ada Ratna, Seputaran Gatsu Timur dan Pasar Bali.
0: Halo, gimana cuaca di Gatsu, maka ada?
1: Cuacanya remang-remang nih, Gek. Lagi mendung, lagi agak cerah dikit gitu, galau dah dia.
0: Baiklah, kalau gitu ini mau request lagu apa? Lagu galau juga kah? Atau yang mana?
1: Chris Fatih agak ya.
0: Chris Fatih, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Dudayu Radmini ya, yang ada di Sutomo, mat beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Mau kada Ratna di seputaran Gatsu. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagu yang dipilih, lagunya Chris Patih, Tak Lekang Oleh Waktu. Bakal kita putarin langsung ya. Buat yang lainnya, sabar dulu, tahan dulu. Nanti Tiara bakal angkat telepon lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Kita lanjut. Lagu pertama tadi sudah lagunya Chris Patih ya. Kita lanjut angkat telepon kedua dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Mbak Rahmawati Singapadu.
3: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Rahmawati?
4: Setengah-setengah di sini Mbak Tiara.
3: Aduh, baiklah. Mau request lagu apa kalau begitu?
4: Judika.
3: Lagunya Judika. Oke, okay, salamnya mau buat siapa?
4: Dan Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
3: Oke, okay, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Rahmawati. Katanya Singapadu cuacanya lagi setengah-setengah. Setengah mendung, setengah cerah gitu berarti ya. Iya deng, karena di sini juga sama. Di sini malah mendung fansnya gue merdeka. Tapi gak apa-apa ya, semoga cuacanya aja yang galau. Semoga kita tetap happy dan tetap lancar aktivitas yang hari ini. Amin ya. Oke, okay, langsung aja kalau gitu kita dengar dengerin lagu pilihan yang sudah dipilih tadi, lagunya Judika bersama dengan Lesti Kejora.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren bukan karena tak cinta. Lagunya Judika yang duet sama Lesti. Sudah meluncur ya fans Gema Merdeka. Kita lanjut, angkat telepon selanjutnya. Ada siapakah di sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Komang di Karangasem.
0: Halo, gimana cuaca Karangasem, Pak Komang?
1: Hari ini cerah, Kak.
0: Cerah, astungkare. Mau request lagu apa nih?
1: Requestnya bebas, Kak.
0: Apa, ayo, harus dipilih.
1: Oh, saya gak buka listnya soalnya.
0: Ada Anggis Devaki, Astrid, Furry Fans, Miska, Naura Ayu, Project Pop, Sal Priyadi, Triad, sama Virgoon.
1: Project Pop aja deh.
0: Project Pop aja. Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat kakak aja. Selamat bertugas ya, Kak.
0: Oke, okay, terima kasih. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung, fans di Gawang Merdeka. Next, buat penelpon selanjutnya, jangan lupa dicek dulu playlist hari ini ya. Oke, okay, lagunya langsung Tiara puterin dulu. Lagunya Project Pop. Ini dia, bukan Superstar.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetahuan Project Pop sudah mengudara, sudah meluncur. Kita lanjut angkat telepon lagi yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM Tiara.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Komang Ayu dari Bajeng ya.
1: Halo, gimana cuaca di sana mau Komang?
2: Apa Tiara?
1: Gimana cuacanya di sana?
2: Oh, rem-rem.
1: Rem-rem.
2: Gimana?
1: Kalau di sini sama, sini juga mendung. Ya. Mau request lagu apa nih, Mbak Mang hari ini?
2: Astrid ya, Terpukau ya.
1: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat suamiku ya, Ketut Suardana ya. Buat Tiara, makasih. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Mang. Terima kasih sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Katanya spesial buat suaminya. Langsung aja kita dengerin sama-sama lagunya Astrid. Ini juga lagi booming ya. Padahal ini sebenarnya single lama, fansnya ya. Cuma lagi naik daun akhir-akhir ini. Ini dia, kita langsung dengerin. Terpukau.

0: 97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Fanisnya Gema Merdeka. Ada siapakah lagi yang sudah menelpon di 081558977? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling sempit di Kuanji Mbak Tiara.
0: Hai, gimana cuaca di sana Mbak Lingling?
1: Rem-rem Mbak Tiara.
0: Waduh, baiklah, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Virgon ya.
0: Lagunya Virgon boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Tiara aja deh. Selamat Rahajang Rainan Purnamo ya. Dan buat Mbak Tiara selamat tugas. Dan terima kasih Mbak Tiara. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Lingling. Sempidi Kuanji. Terima kasih sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini ya. Kita langsung dengerin kalau gitu. Single Galau Virgon duet sama Audi. Ini dia. Selamat tinggal.

0: 97,3 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut ya, fans Gema Merdeka. Tapi sebelum Tiara lanjut angkat telepon, Tiara mau ingetin dulu nih buat fans Gema Merdeka yang pengen beli motor baru, khususnya yang beli motor Yamaha, yuk langsung meluncur aja ke Wajah Motor terdekat ya. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan, ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh fans Tia. Dan tenang aja, buat kalian yang KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat fans yang pengen tukar tambah sama motornya yang lama, boleh banget. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga loh. Keren banget kan? Wajah Motor, Neymar Jang. Oke, sekarang baru lanjut angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Di Maruti.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Enggak tahu, lagi di Pemogan.
0: Oh, lagi di Pemogan. Ternyata baiklah. Iya. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Meiska.
0: Meiska boleh. Boleh, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Raja, selamat cuap-cuap dan terima kasih. Dadah,
0: bye-bye. Terima kasih, Mbak Siti Maruti, Kampung Jawa, tapi sekarang lagi di Pemogan. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Meiska, keras kepala. Boleh langsung meluncur lagunya, ini dia.

0: 97,3 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,3 FM, Gema Merdeka Ngetrend keras kepala. Lagunya Meiska tadi sudah meluncur ya, fans Gema Merdeka. Sekarang kita lanjut lagi. Ada siapa lagi kah yang mau ikut gabungan? Silahkan telepon lagi. Yang tadi sudah sempat telepon-telepon tapi belum berhasil gabungan, sekarang waktunya kalian untuk telepon lagi. Dicoba lagi ya, karena Tiara masih punya lagi 5 lagu fans Tia. Ada lagunya Anggis Devaki, ada lagunya Fori Fans, terus ada juga lagunya Naura Ayu, ada lagu lagunya Sal Priadi, serta lagunya Triad. Oke, lanjut, ini dia penelpon kita selanjutnya. Sapa dulu yuk. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
1: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Butuh di Keboiwa, Gek.
1: Halo, gimana cuaca di Keboiwa, Butuh?
2: Serta sekarang kayak tadi, baru rem-rem isi angin, lagi gerimis, Gek.
1: Oh gitu, sekarang udah cerah, sudah.
2: Ya udah cerah nih, mulai sekali cerah nih
1: Gek. Oke deh, mau request lagu apa nih?
2: Project Pop-nya udah Gek.
1: Project Pop-nya udah, mau yang lain?
2: Naura Ayu Gek.
1: Naura Ayu boleh, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya spesial yang buat cuer-cuer di udara. Semoga selalu sehat dan tambah cantik Ayu Gemoy.
1: Oke.
2: Sentil manis.
1: Oke. Terima kasih.
2: Iya, Gek. Ya nama cantik ya, Gek. Biar nama sehat Ayu. Kan terus cuer-cuer di udara.
1: Astengkarem.
2: Iya. Buat Tiara dan fansnya GM dimanapun berada, semoga sehat selalu. Bye-bye.
1: Terima kasih Bu Tus, putaran Keboiwasana. Terima kasih sudah bergabung untuk siang hari ini. Lagunya Naura Ayu yang judulnya Terima Kasih. Langsung Tiara puterin. Ini dia single requestannya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sembilan tujuh, kamu tuh ya, Pam. Gema Merdeka, ngetren lanjut lagi yuk, Hanisti ya. Kita akan angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo, GM.
2: Halo, GM. Hai, selamat siang, Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
2: Louis Karne, kawasan Swiss, Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di Sukawati sana?
2: Astungkaro, panas cetar, galang menggelarang.
1: Segalang
2: kebar senyumnya Kak Tiara menghiburkan setia Gema Merdeka.
1: Cakep. Mau request lagu apa nih hari ini, beli Royce Kane?
2: Lagunya Astrid, bisa Kak Tiara?
1: Astridnya sudah meluncur tadi.
2: Oh iya.
1: Mau yang lain?
2: Meiska boleh?
1: Meiskanya juga udah.
2: Firgaon, Firaudi udah
1: sudah Kak Tiara? Juga.
2: Aduh. Berarti gini
1: sisanya.
2: Yang belum ya.
1: Anggis Dewaki.
2: Anggi Dewaki ya.
1: Boleh, Anggis Dewaki bisa. Salamnya mau buat siapa?
2: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang ada di kawasan Duspen, ada Pak Mempanyul berserta kawan-kawan. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, ikan hiu makan terasi.
1: Cakep.
2: Thank you dan terima kasih.
1: Bye-bye. Terima kasih kembali Beli Royce Kanil. Sayang banget lagu-lagu favoritnya sudah mengudara duluan. Gak apa-apa ya, sama lagunya Anggis Dewaki. Kalau gitu katanya boleh Dirimu Yang Dulu. Ini juga lagi hits loh lagunya. Kita langsung dengerin sama-sama yuk.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia lagunya Anggis Devaki, Dirimu yang dulu sudah melincur fans dia. Dan di hampir penghujung ini sisa lagunya cuma lagi 3 nih fans dia. Ada lagunya For Revenge bersama dengan Stereo Wall yang Jakarta Hari Ini. Wah, pasti kalian tahu ya kan, nanti bisa di request. Terus ada juga lagunya Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Sama lagu terakhir ada lagunya Triad yang Madu 3 yang duet sama Aldi Taher. Sisa itu aja ya fans dia, sisa lagi 3 doang. Jadi buat yang mau gabungan langsung bisa telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558000977 ya. Silahkan langsung di telepon aja. Sembari Tiara pun mau bacain informasi terakhir dulu nih fans ya, sebelum kita berpisah. Ada informasi datang dari Dewa Takom. Back to school bersama Dewa Takom. Menyambut tahun ajaran baru, Dewa Takom memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau handphone terbaru. Di Dewa Takom tersedia handphone Android harganya mulai dari 1,5 jutaan aja. Terus ada juga laptop Axio dengan harga mulai dari 3 jutaan aja. Ada juga tablet Advan mulai dari harga 1,3 juta. Ada juga tablet Lenovo Motopad yang sudah lengkap dengan keyboard, itu harganya cuma 3 jutaan aja. Dan itu bisa dilakukan dengan cara pembelian kredit, bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan juga Kredivo. Ada promo DP 0% dan juga gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya itu semua lengkap ada di Dewa Takom ya fans ya. Buat kalian mau cari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya, lengkap. Terus yang mau cari laptop juga sama lengkapnya, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja loh. Jadi kalau fansnya mau tanya-tanya bisa langsung WhatsApp aja, nomornya di 0812 3931 7686. Sekali lagi di 0812 3931 7686. Atau bisa juga follow Instagramnya Dewa Takom dan Facebooknya Dewa Takom. Plus yang gak boleh ketinggalan buat kalian yang lokasinya jauh dari toko Dewa Takom, tenang aja, kalian bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, ataupun di TikTok Shop dengan nama store Dewa Takom. Gampang banget kan, bisa langsung check out dari rumah ya. Jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Baiklah, ini dia penelpon terakhir kita untuk edisi hari ini. Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara Cantik.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Calyari Tanggap, ini baru selesai gini nih sarwanya, jemput murid.
1: Oke, silakan lagu yang mau di request terakhir.
2: Lagunya Sal Priadi udah ya?
1: Sal Priadi, boleh, salamnya mau ya. Buat siapa?
2: Salamnya buat Tiara dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio Gengen. Kepada Tiara, Mbak Tugas, terima kasih nih, Tiara Cantik.
1: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih Pak Cahaya di seputaran tangan. Terima kasih buat semuanya juga yang sudah berusaha telepon. Tapi sayang banget gak bisa semuanya kan masuk hari ini. Untuk hari ini yang belum bergabung, belum berhasil masuk teleponnya, besok jangan lupa dicoba lagi. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Oke, waktunya sudah mepet hampir jam 3. Jadi Tiara harus pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi besok fans ya. Jadi tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM. Gema Merdeka Ngetren. Bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Selamat sore fans, saya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bareng Formula Dangdut ya fans ya. Untuk edisi sore hari ini di lembaran 29 Juli 2026. Fans Gema Merdeka, saya Yula menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti ya. Yang mau gabungan silahkan di 081558977 atau di via Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Joget bareng, Gema Merdeka.

Semoga sehat selalu ya, dan juga ada Pak Ian jumbonya juga di warung Rini Rani ya. Semoga laris manis, semua kebek dagangannya. Ini senyum dagangnya manis banget yang buat dari Rina. Selamat sore kembali buat yang sudah bergabung, ada Indrawari dari Seputaran Mancawarna. Cok Gus Permana, halo dari Seputaran Sukawati. Gimana kabarnya sore hari ini, Van Setia? Selamat beraktivitas ya. Ada juga Ngurah Endu dari Seputaran Tulikop. Terima kasih, request lagunya Cintaku Tergusur katanya. Ada Ibu Jerosoka dari Seputaran Pedungan. Ada juga yang udah gabungan, ada Subak Baru dari Ngurah Santrana. Terima kasih. Royce Kani, waduh. Iya, ini terima kasih udah gabungan ya. Ho aho, semangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih dari Seputaran Swiss ya, Seputaran Wilayah Sukawati. Ada juga fansnya, ada siapa ini? Ada Amalia, terima kasih udah gabungan sore hari ini ya. Ada Mbak Rahmawati juga, terima kasih sudah bergabung dari Seputaran Singapadu. Ada Mbak Ian Lastri dari Seputaran Belayu Tabanan, terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Kali ini Julia Putrin dari Darboy Gang, ada Mendung Tanpa Udan.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren sak tenani dari Fadesta dan juga Destia Eka ya. Oke, fans ya, Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu fans ya. Ini lagi-lagi masalah sampah ya. Jadi masalah sampah ini adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam ini kita bisa lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Mari kita bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari penyediaan makanan, minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, sisa canang ya. Jadi perubahan besar itu bisa dimulai dari tempat yang terkecil, dari rumah kita sendiri. Nah, setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, ini adalah langkah kecil untuk menuju perubahan besar. Nah, mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Anggun, Pramudita, ada Bokong Semok ya, Fans Tia ya. Oke, Fans Tia, Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi sapa-sapa menyapanya. Yang sudah bergabung, Mbok Lingling dari Seputaran Sempi, Didi Kuanji, ada juga Abah Waisel dari Samplangan, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga buat siapa ini yang sudah bergabung, ada Wayan Bajra, terima kasih ya. Lagunya Sakit Gigi, aduh lagi sakit gigi ya. Ada juga Madendra Saputra dari Saputra Desa Tua di Marga Tabanan ya. Ada Mbak Luswartini dari Saputaran Sengkidu. Terima kasih udah gabungan sore hari ini. Kali ini Yulia puterin lagunya buat Mas Budi. Bertanya dengan nada halus nih Mas Budi, kok loyo. Dari Anis Marcella. Ya tapi ini sebuah lagu ya, Fansia ya. Langsung aja kita nikmati bersama.

0: Adila.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Oke fans Gema Merdeka, nggak terasa kita sudah berada di Formula Dangdut untuk session yang kedua. Yang mau AOE silakan ya, masih nantikan gabungannya di 081558977. Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik, apa kabar sore hari ini Mbok Rai? Semoga sehat selalu ya. Ada juga Cece Meli dari seputaran Klungkung, gimana kabarnya nih Cece Meli? Semoga sehat selalu ya. Mungkin lagi sibuk ya, sibuk bikin orderan karena mau rainan ya hari Sabtu ya. Oke, kali ini Yula puterin runtah dulu ya dari Divarina Indra.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Iya fans ya, oplosan ya. Akan kita nikmati sore hari ini di menit ke-31 ya. Melangkah dari jam 4 sore fans ya Gema Merdeka. Oke fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Nah Yule ingatkan kembali ya fans ya, karena Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu saset ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Nah jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Formula Dangdut ya untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka di lembaran 29 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitre tepat di jam 5 sore. Fans ya Gema Merdeka, jangan kemana-mana ya, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Inggih sih ada sepitu lagu pitu FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka rajang sore. Sampun pigatre fans dia Gema Merdeka Rendi Cece pada magenah nge kecunduk malek keseren titiang biang sayu jaga nyelet ring gelaran acara temu sawitre ring rahina mangkin. Inggih fans dia Gema Merdeka ring rahina bude ring pinanggal kaping sang likur bulan Juli war sekali tali 6 likur nge. Ige fans Tia Gema Merdeka, Majang Rede Dane, Sane Arse Teman Tebang Bali, Durusan Nyarin Titiang Iriki, Ring 081558977, Taler Ring via Facebooknya nih Gema Merdeka Ngetren. Ige fans Tia Gema Merdeka, Pindah Ngetar Titiang, Lugereng Titiang, Biang Sayu, Pengantar Acara, Ngaturang Sembah Pengastung Karo Titiang, Pindah ke Pemuka Acara, Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemah Merdeka, merdeka, merdeka.

Inggih sih ada sobito nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren singale sampingan saking Demas kesarin suci hari sampun katur titiange Ege fansi Gema Merdeka sana jagi nyaringin durusan nyaringin Riki ring 081558977 nge Ege fansi Gema Merdeka sapo sire kemanten sana sampun nyarin titiang Iriki ring 081558977 nge Ege rajang sore dumen iki manten baderina sana manten ring widangan topati ring warung Rini Running nggih, keserian Pak yang jumbo dumugikan arayu rajeng laris manis mekebek nggih. Inggih wonten malih niki fansi Gema Merdeka, wonten Mbok Rai sane wonten ring pasar Batu Kandik niki nggih. Mbok Rai keserian Adik Aka, rajeng sore kemanten Mbok Rai dumugikan arayu rajeng sareng sami nggih. Wonten malih niki Ibu Jerosoke, sane wonten Repedungan nggih. Matur suksma sampun nyarengin nggih. Wenten malin niki rahajeng sore biang sayu. Haa matur suksma niki saking Amalia nyarengin nge matur suksma. Wenten doping SDJ ring kebagan kayu bihir rahajeng sore biang sayu jegek nyelolet kolin tiang siki. Doping SDJ do lebih kemengken besi. Mbok Yan Bur Arini matur suksma biang sayu jegek nyelolet saking kesiman niki nyarengin nge suksma. Rahajeng rahina purnama taler nge wenten Mbok Yan Lastri sana wenten ring Belayu. Wenten malen iki Kadek Rahayu Londre saking Bangli. Rahajeng sore nge Sidawa Taman Bali Bangli nge. Rahajeng kenal Mawali dek nge. Rahajeng sore kemanten Mawali niki saking Nini Gusta ring Pemedilan. Ngomong-ngomong Pemedilan niki dijeng nge Denpasar nge Denpasar dijan niki nge. Rahajeng sore nge Nini Gusta nge kena Rahayu Rahajeng kesetarangin keluarga. Wenten malen niki Rahajeng sore biang sayu Made Masih niki ring Kacaga Nunas Tembang. Salam Astungkara Astungkara pokoknya nge. Biang cantik tiang ibu desa sarang Aji Rojak nyalian lempah kenten ibu desa nge rajang sore ibu desa kesarian Aji Rojak nge domuki kan arayu rajang matur suksma ping banget wenten gus Aji maco ring sema baung gianyar inge matur suksma sampun nyaringin nge wenten malah niki wayan bajre monitor biang sayu dadi marus siaran biang inge kad oh lagunya transmigrasi inge tiang tumben niki nge biasa nak sibuk mekebek pokok aduh sok mah kebek pokoknya. Ingir widangan subak baru nyarengin matur suksma saking urasan terana matur suksma nge. Iki pamstigo merdeka tembang sane sampun sayage. Niki wenten dek uli niki nggih wenten surat lamaran. Tembangnya niki mangken memali niki viral niki tembang nggih niki tembang sampun lawas niki kala niki mangken niki viral kembali kenten nggih. Surat lamaran saking Mbok Dek Uli.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka.

Ingin sudah subito nunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren pun ke diwa pantas ke tiang malunan saking dinari kayan tinggi. Ingin fans ya Gema Merdeka dumadi terhibur ke mantan kesaringan tembang-tembang Bali. Ingin fans ya Gema Merdeka rajang sore dumo niki ha, wenten kakek gemasan wenten ring widangan mandung ye ring tabana niki satya ring siada subito nunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren ye kesaringan nini Gema Taler wenten male fans ya Gema Merdeka Deka sane sampunya rengin ingge wenten Pak Dejokan sane wenten ring widangan Bangli Jaja Meli ring Klungkung rajang sore wenten Mbok Made Marleni Taler sane wenten ring widangan Klungkung wenten Beli Dede Pongki rajang sore ke manten Mbok Wayan Puspasari sane wenten ring Budaga Klungkung nge Roy Skani sane wenten ring widangan Sukawati nge ring Sukawati sepenuhnya Gatra niki kesarangin Cok Gus Permana ring Sukawatai Taler nge wenten malen niki fans Tia Gawang Merdeka sane wenten ring Pak Ian Siaja ring Mas Ubud nge rajang sore ke manten ingge meniki tembang sane sampun saya ge niki saking Bli Gus Jody niki nggih pancoran matataan batu.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi sira sobat ngopi di FM Gema Merdeka ngetren. Inggi fans tia Gema Merdeka punika diwau wenten Made Gunawan nggih ngelah somah dedari sampun katur titian dumade terhibur kemanten nggih. Inggi fans tia Gema Merdeka rin dijeje pada magena niki wenten informasi niki lowongan pekerjaan fans tia nggih. Dicari tukang jari dan pengepul jari tan yang berminat hubungi segera CV Bali International Garment dengan alamat Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon, telepon 0812 212 9063. Sekali lagi 0812 212 9063. Dengan fasilitas yang didapatkan uang makan, uang bensin, BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sia ada sebut nang ke pintu FM Gema Merdeka ngetren LDR sampun katur titiang ye. Ingin fans dia Gema Merdeka Raja Suri lang Raja yang beraktivitas ke mantan. Sapa sih rasanya sampun nyarin titiang iriki wenten malih niki aji tulisane wenten rendian bantas tabanan ye. Matur suksema sampun nyaringin wenten mbok yan bur arini wenten malih mbok rahmawati sane wenten ring singa padung ye. Wayananya ring padungan Raja yang sore ke mantan wenten malih niki mamak Risti Raja yang sore saking galiran nggih. Wonten malih niki fans ya Gema Merdeka Yansu saking Widangan Klungkung niki nggih. Matur suksema sampun nyarengin. Wonten Ibu Jero Mertasari san wonten Rensiulan. Wonten Pak Made Hendra Saputra ri Desa Ture Marga Tabanan. Fans ya Jogos Permana. Rajeng sore rajeng beraktivitas nggih. Diocol diocol memeh buka takila diocol. Wonten malih niki Pak Ega ring Angantaker rajeng sore Mbok Mini ring luwes rajeng sore Mbok Mini nggih. Wenten Ambar Wijaya ring Batu Bulan matur suksema di Bobonjo ring Ubud. Wenten malih niki fans ya Gema Merdeka wenten Bapak Rumiar tering Pegok nggih sesetan matur suksema. Wenten malih niki saking Tabanan Marga Tua wenten sira niki sampun nyerengin nggih Made Parne nggih. Wenten Yoga ring Bayung Cerik nggih heeh matur suksema kuk. Hey, gimana sih Gema Merdeka? Mekantan keserentit yang biang sayu jagak nyelelet ring gelaran temu sawit terrahina mangkin nge.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari institusi nasional dan internasional, institusi nasional dan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas dan yang menyenangkan. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international ataupun di website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingin siaran sepi tunanggup itu FM Gema Merdeka Ngetrafan setia Gema Merdeka Santukan iki gala sampun nampekin gala pitu wenging ya puput sampun titiang nyaringin fansia Gema Merdeka melalui citering ambare ring gelaran temu sawitre rahina mangkin ring rahina bude ring wuku kerulut pinanggal kaping sangal likur bulan Juli war sekali tali 6 likur ingin fansia Gema Merdeka kelungkung Semarapura kira langkung tianunas agung sinampura sinatitian untuk parmesanti om Santi, Santi, Santi, Om.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrend sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini, Fancy Merdeka. Setelah lagu yang manis datangin dari Afgan Syahreza dengan single berjudul Pena Asmara, diambil dari label Trinity Optima Production. Hai, apa kabar Fancy Merdeka untuk hari ini? Senang sekali ada saya Teguh Radit Adresya menyapa Anda kembali selama 3 jam ke depan dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Hai, lagi ngapain sih hari ini? Yang lagi lembur kerja tetap semangat juga untuk Anda. Yang rasa capek untuk hari ini jangan lupa doping vitamin, tidur lebih awal, dan juga jangan begadang begitu ya. Apalagi besok harus pagi-pagi ketemu sama klien gitu kan, untuk mempromosikan atau mempresentasikan beberapa produk Anda kepada klien Anda tersebut begitu ya. Dan apapun segala aktivitas Anda untuk hari ini, gak usah khawatir, akan ditemani oleh Kak Radit ya dengan lagu-lagu Indonesia. Silakan bisa berlangsung bergabung di WhatsApp di 081558977 dengan format yang sangat mudah. Formatnya jangan lupa sebutkan nama, tinggal di mana, mau request lagu apa, sertakan judul lagu dan juga salam-salamnya. Hari ini pengen ngasih salam-salamnya sama siapa sih? Sama mantannya, sama kekasih, sama si dia yang enggak pernah baper gitu kan. Udah berusaha buat dia itu salting tapi ternyata tidak bisa terwujud ya. Gak usah khawatir ya, coba deh dikirimkan lagu terus spesialnya buat dia. Siapa tahu dengan begitu dia merasa baper sama Anda. Itu masih cara pertama. Emang ada cara kedua, Kak Radit?

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka yang ngetren setelah kemanis datangnya dari Klan Samuel ya, dengan single berjudul Terima Kasih Masih Di Sini. Lagu tersebut sekarang sudah menghantarkan kita 18 menit lepas dari pukul kebalik ya, 29 menit lepas dari pukul 7 malam udah jam setengah 8 malam Kak Radit ya. Ini bukan waktu 15 menit yang terlewat, tetap sudah 30 menit. Oh iya, maaf ya. Oke, tadi kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit ada sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gemah Merdeka. Yang baru bergabung, selamat malam. Apa kabarnya untuk hari ini? Hari ini yang pengen dengerin lagu-lagu Indonesia boleh gabungan, silakan akan diputar sama Kak Radit langsung di WhatsApp di 081558977. Nanti menit ke 45 akan dibacakan sama Kak Radit kira-kira ada siapa saja yang sudah bergabung. Tapi sebelum itu mau disapa-sapa dulu sama Kak Radit tetap Anda yang hari ini lagi lembur, tetap semangat juga. Siapa tahu di awal bulan udah keluar bonusnya. Fans Gemah Merdeka, sampai yang satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Vitalik ini sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, seminggu cukup 2 kali saja. Dan dikonsumsinya pun jangan lupa di rumah aja gitu kan. Untuk mendapatkannya pun di mana Kak Radit? Ayo sekarang, mumpung lagi naik motor kan, langsung bisa dibeli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Mahalini Raharja, diambil dari album kedua bertajuk Koma dengan single berjudul Batasi Rasa, diambil dari label Hits Records ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 24 menit lepas dari pukul 7 malam ya. Nanti untuk hari ini yang pengen gabungan silakan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Yang tadi saya baca itu ternyata tanggal bukan jam. Ini dah, antara perpaduan tanggal sama jam itu didekatkan, jadi otomatis tanggal kebacanya sama jam, jam bacanya kebaca malah sama tanggal, begitu ya. Oke, selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsApp. Terima kasih sudah menyapa Kak Radit hari ini. Ada siapa aja yang malam hari ini yang sudah bergabung? Ada Moen Lastri dari seputaran Tabanan. Lagunya Batas Senja, kita usahakan lagi ya Kak Radit ya. Buat Kak Radit, terima kasih. Terima kasih kembali. Ada Jerosoka yang ada di seputaran Pedungan, ikutan ya Kak Radit. Terima kasih kembali. Apa kabar juga buat Wayanaya dari seputaran Pedungan ya. Minta lagunya Merayu Tuhan dari Triswaka. Selami buat Ibu Pelangi, Puput Nata, ada juga siapa nih, Tentram Adam. Semoga sehat selalu dan semoga siapa ini, semangat tugas sampai tuntas Kak Radit. Matersiksema Muali, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk request. Dan satu lagi ya yang sudah bergabung pada malam hari ini, ada Panda Ebi. Ya, Panda Ebi tadi udah disapa belum ya? Belum ya, yang ada di seputaran Sepadu yang sudah ikutan pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Nanti ditunggu loh ya lagu-lagu pilihan Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan dari Mbak Wayan Lastri dari seputaran Tabanan. Sekalinya suka sama lagu ini, pengennya diputar terus ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrend. Saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Bali Stars Ubud ya. Untuk Anda masyarakat di Ubud ya, Tegalalang, Bedulu, Tembongan dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan sambal baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, akan dikasih tahu sama Kak Radit. Datang saja ke Bali Stars Ubud, tepatnya di Jalan Cok Raya Pudak Mas Ubud, tepatnya di utara Bici Motorworks sebelah barat jalan. Yang nama teleponnya 0321-9608-5317 atau bisa di WhatsAppnya ya. Untuk tanya informasi lebih lanjut di 081-239-897-025. Sekali lagi di WhatsAppnya 081-239-897-025. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Dimana lagi ada penitik sebanyak ini. Juga ketemu tipe area, Anda datang dijamin beres.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren meska dengan keras kepala. Fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi terakhir di sesi kita yang pertama datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik itu pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi saya sarankan untuk Anda, jangan pernah ya lupa untuk membeli Vitalik di rumah Anda. Karena kenapa? Dengan Vitalik itu harus ada di rumah Anda tersedia. Karena dengan kemasan yang praktis itu bisa membuat Anda akan selalu ingat dengan Vitalik.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan

97.7 FM Gebang Merdeka Ngetrend Selon Seven dengan sederhana. Lagunya spesial saya hadirkan buat Gus Bawo yang ada di sepetaran batu bulan ya. Lagunya spesial sudah saya hadirkan, mudah-mudahan sudah puas juga. Salamnya untuk Mok Dayu Ratmini, Mok Karya Ratna, Mok Made Pande Ebi, ada juga Mok Made Marlini dan juga Mok Komang Ayu. Terima kasih kembali. Lagunya sudah keplay, mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini ya guys ya. Terima kasih juga buat Komang Ayu dari seputaran Dharma Sabah. Terpukau dari Astridnya, ditunggu siap nanti bakal play sama Kak Radit. Apa kabar juga buat siapa ini? Ada Gustad dari seputaran Sempidi. Lagunya Padi yang bebas, kirim salam buat Oke, De Ari, Gung Tika. Selamat malam, sukses semua, terima kasih kembali. Dan terakhir ya, ada siapa ini? Yang enak dari seputaran Singapadu ya. Makasih ya Kak Radit ya, makasih kembali. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kak Radit. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Fabio Esser, Berharap Kau Kembali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu milik dari Armada dengan Asal Kau Bahagia. Selamat malam dulu untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam dulu buat siapa ini? Ada Ari Dinamika dari seputaran Topati ya atau Kelungkung yang sudah bergabung. Selamat malam juga buat Pak Madi Hendra dari seputaran Tabanan yang lagi menikmati makan malam. Selamat malam, apa kabar Anda? Terus ada juga di Bagus Widiantara minta lagu milik dari Armadanya baru ke play, mudah-mudahan sudah puas. Lagunya Gus Bawa juga sudah di play. Dan terakhir ada Adik Agustin yang ada seputaran Adalung ya, lagunya Tiga Komposer, judulnya Bangun Cinta. Selamat buat seseorang yang jauh di sana, buat Karadi, terima kasih. Terima kasih kembali. Kita masuk ke informasi berikutnya dari Teh Lemon Madu. Seperti apa informasinya? Ini dia.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gema, gema, gema. Perfect.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Sembilan 7,7 FM.

0: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
1: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
0: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
1: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97.7 JFM Gema Merdeka ngeter itu dia satu lagu milik dari IMPM dengan Bangun Cinta. Fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Tentunya informasi ini terkait tentang soal sampah ya. Emang ada apa sih Kak Radit tentang soal sampah? Nih tentunya malah salah sampah ini adalah masalah global. Dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat tetap mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Tentunya belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru setia di 97.7 FM. Apa kabar Anda? Melangkah 33 menit lepas dari pukul 8 malam, kita masih di programnya Ancang Sana Udara hingga pukul 10 malam nanti bersama saya Teuku Radit Adriansyah. Kita tinggalkan IMPM, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu ini saya yakin Anda akan ikutan berjanyi. Lagu sukses juga dibawakan oleh si cantik Bunga Citra Lestari, diambil dari label Aquarius Music Indo dengan single berjudul Karena Ku Cinta Kau.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gemang Merdeka. Ngatara itu dia satu lagu milik dari Elo dan kawan-kawan dengan buka semangat baru. Malangkah 43 menit lepas dari pukul 8 malam, kita masih di programnya Anjang Sana Odara. Hingga pukul 10 malam nanti, sudah kita nikmati Elo dan kawan-kawan. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Isyana Sarasvati, Terpesona.

0: That's it.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren pesta dari Betran Peto Putra Onsu. Fans yang merdeka, terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Anda bisa melakukan tindak KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, tentunya keluarga Anda pasti akan bahagia. Melangkah 51 menit lepas dari pukul 8 malam, kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teko Radit Adriansyah. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagunya enak banget dari Hanin Dia.

97,7 FM Gemah Merdeka ngaterin. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam itu. Artinya saya harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara. Tapi tenang, lagu-lagu yang belum ke-play saya akan play di programnya Himuan Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Thank you for listening. I love you and dadah.

107.7 CFM Gema Merdeka ngetrek tadi sebagai lagu pembuka saya. Lagu ini langsung saya hadirkan buat ada Mbak Dewi yang ada di seputaran klub, sudah di putaran, mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini ya. Selamat malam dulu, apa kabar Anda fans Gema Merdeka? Gak kerasa sekarang sudah hari Rahina apa ya? Purnama ya, sudah pasang pejati belum, udah bantan sodan udah belum ya, mudah-mudahan semua yang Anda rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalaupun memang Anda harus pulang jam segini, itu tentunya beberapa tempat ya, persembahyangan ataupun di salah satu tempat yang kios itu masih tetap ada yang menjual juga. Yang jelas kalau kita sudah niat untuk sembahyang seperti saya, itu pasti akan dapat begitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu yang namanya persembahyangan, nanti kita akan bahas lagi. Dan kita masuk ke lagu berikutnya, lagu yang bagus banget dari Harus Move On. Sama siapa sih move onnya, Dit?

97 atau CFM Gema Merdeka Ngetren Maya dengan Ingat Kamu. Lagi ingat sama siapa sih? Seperti gak bisa move on ya sama orang tersebut. Tapi kalau emang udah cinta ya cinta aja. Tapi kalau memang disakiti ya udah. Kalau mau makan, makan aja. Yang jelas jaga kesehatan dan juga jangan lupa jalan-jalan untuk bisa menikmati hidup Anda dan merasa bahagia walaupun memang harus merasakan diri sendiri itu adalah jomblo.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngerten resah takkan berpaling darimu. Diambil dari label Trinity Optima Production ya. Satu label juga sama Rosa, ini dia satu lagu yang sempat sukses pada tahun 2007. Datangnya dari Ungu dengan Saat Indah Bersamamu, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gemah Merdeka ngaturan Mulan Jamilah fans Gemah Merdeka. Melangkah 34 menit lepas dari pukul 9 malam kita masih di program Himbauan Malam. Antara kita sekali ini edisi hari Rabu ya ternyata ya 29 Juli 2026. Baiklah kita bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Selamat malam dulu yang sudah bergabung. Tadi sudah diputarin ya lagunya Dewi Ari dari seputaran Klungkung. Disusul sama Eka yang ada di seputaran Pemogen. Lagu Rosanya udah di play loh ya. Salamnya buat diri sendiri aja. Terus buat siapa lagi nih? Ada Gong Nanta dari seputaran Dalung. Kak boleh dong putar lagu lama. Oke, lagu lamanya dari Samsons abis ini ya. Dan terakhir ada Eka Arnawo dari seputaran Denpasar, lagunya Drok dong kak, yang mana aja boleh buat kakak, terima kasih. Baiklah kita masuk ke lagu berikutnya dari Samsons.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Setelah kumannya setengi dari Noah ya, Di Balik Awan ya, diambil dari album Hati Yang Cerah. Dulu sih namanya Peter Pan ya, hampir ya saya menyebutkan nama Peter Pan, tapi sih gak apa-apa. Pada zaman itu memang namanya sukses dengan nama Peter Pan. Tapi seiringnya bergulirnya waktu, fans Gema Merdeka namanya pun diganti dengan nama Noah, yang dimana nama tersebut pun juga mensukseskan ya, karena ada olah vokal dari si tampan Ariel Noah tersebut. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengunjungi lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Pelantika Musik Indonesia. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, itu artinya saya Teguh Raditya Dahsyat harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini, edisi hari apa ya? Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Dan mungkin untuk Anda yang lagi galau untuk saat ini, jangan galau lah, besok kan mau ngambil gaji terus dapat bonus di awal bulan gitu ya. Jangan lupa ditabung uangnya, jangan foya-foya, gak baik ya. Menabung adalah hal yang baik ya, siapa tahu ketika kepepet tersebut Fans Gema Merdeka itu akan menjadi apa ya, acuan utama Anda. Jadi Anda tidak bingung untuk mencari dana tambahan begitu ya. Oke, baiklah, kalau gitu Kak Raditya pamit dulu. Kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa cintai orang-orang yang ada di sekeliling Anda. I love you and bye-bye.

97.7 FM, Gema Merdeka, Angkat Tren Fans Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program Musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya tumbuhan bambu merupakan salah satu tumbuhan tercepat di bumi. Dan ternyata itu fakta. Tercepat dalam hal pertumbuhan ya. Bahkan tahu gak sih, di beberapa jenis bambu bisa tumbuh hingga 90 cm dalam sehari loh. Keren banget ya. Ternyata bambu itu sudah membentuk sel-sel dari dalam tanah. Sehingga saat ia tumbuh, sel-sel ini akan langsung menyerap air dengan cepat dan mengembang seperti balon.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Once Michael adalah penyanyi, penulis lagu dan musisi asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat serta kemampuan membawakan lagu-lagu pop dan rock dengan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas sebagai vokalis grup Dewa 19 sebelum sukses melanjutkan karir sebagai solois dan menjadi salah satu penyanyi pria terbaik di industri musik tanah air. Popularitas Once Michael semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Dialova, Simfoni yang Indah, dan Abadi Untukmu yang sukses mendapat sambutan hangat dari pencinta musik Indonesia. Selain bersama Dewa 19, ia juga membawakan berbagai lagu legendaris yang masih dikenang hingga saat ini. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan balada yang khas, Once Michael berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu musisi yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan industri musik tanah air melalui kualitas vokal dan karya-karyanya yang abadi.

97,7 FM, Gema Merdeka, Angkat Rakyat Fans, ya Gema Merdeka. Lagunya tadi sudah meluncur, kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu Indonesia kenangan sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Siwalo Jabu adalah rumah adat tradisional suku Batak Karo di Sumatera Utara. Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa Karo, yakni kata si yang artinya yang, waluh yang artinya delapan, dan jabu adalah rumah atau keluarga. Jadi, Siwalo Jabu bermakna rumah yang dihuni oleh delapan keluarga. Rumah panggung tanpa paku ini merupakan simbol gotong royong dan sistem kekerabatan masyarakat Karo. Kedelapan keluarga yang tinggal di dalam satu atap memiliki peran dan posisi spesifik sesuai dengan garis keturunan adat. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy. Gema Merdeka tak terasa, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat istirahat, semoga mimpi indah semuanya. Besok kita ketemu lagi di frekuensi yang sama, 97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Gus Aldi hadir lagi pastinya dengan mengajak Anda jobar pagi ini ya di Kopi Dangdut. Kita bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Putik Sekar Langit. Papa jahat, tapi kalau Gesaldi nggak jahat kok ya. Kalau Gesaldi pastinya di sini mau menghibur fans setia Gema Merdeka, menghibur dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Mau dangdut koplo boleh atau dangdut remix juga boleh ya. Fans setia bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Silakan yang mau bergoyang, bergoyangnya pakai lagu dangdut koplo, atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, silakan. Gesal ditunggu ya sampai jam 7 pagi, baik di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Nah, buat fans setia Gema yang sudah request satu lagu dari Cita Citata, langsung saja Pernikahan Dini.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari duo Anggrek Goyang Nasi Padang. Sudah semangat kan ya, kita bergoyang dan bergetar juga pagi hari ini. Pastinya dong, yang sudah bergabung juga semangatnya mantap ini ya. Banyak juga yang bergabung. Ada siapa saja, langsung saja kita sapa ya. Yang sudah bergabung ada Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung pagi ini ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Nini Gusta. Nini Gusta yang ada di Pemedilan, lagunya Cita-Cita Ta Pernikahan Dini sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Nini Gusta. Ada juga Warung Rini Rani, Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tohpati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus kita sapa juga ada Dadong Dima, Dadong Dima yang ada di Jalan Batu Yang, Batu Bulan. Terus ada juga Pak Madenotes yang ada di Negari Singapadu. Selamat pagi juga buat Nini Pandey yang ada di seputaran Tohpati Kesiman Kertalangu. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Komang Nuning yang ada di Karangasem Sibetan. Request lagunya Rita Sugiarto, Idaman Hati. Oke, terima kasih sudah bergabung ya buat Komang Nuning. Lagunya ditunggu aja ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Gampil. Bu Made Gampil sama Pak Proden juga ya. Selamat pagi Bu Made Gampil sama Pak Proden yang ada di, ada di mana ini? Ada di daerah Nongan, Rendang, Karangasem ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita sapa juga yang lainnya. Yang sudah bergabung ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Terus ada juga Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Mau request lagunya Sinka Sisuka ya. Sinka Sisuka Menjemput Rejeki. Oke, kalau gitu langsung saja ya. Sebelum kita mulai menjemput rejeki, kita semangatin dulu dengan satu lagu Sinka Sisuka Menjemput Rejeki.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Merdeka baru bebas dari penjara. Residivis dari Buleleng ditangkap lagi gara-gara mencuri 2 ekor ayam. Pria berinisial WP, 47 tahun, warga desa Sinabun, Buleleng, ditangkap setelah mencuri 2 ekor ayam jantan milik warga. Residivis yang baru bebas dari penjara itu dibekuk kurang dari 24 jam setelah laporan diterima polisi. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Ria Amelia SMS versi terbarunya ya, versi 2026, lagu lama rasa baru. Seperti Vitalik ya, yang kembali hadir dengan tampilan baru nih Fans Tiago Reka. Nah, Fans Tiago Reka, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru juga ya. Rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Uci Sucita. Cintaku tak terbatas waktu. Batas waktu kita juga masih panjang kok ya. Tenang. Walaupun fans setia Gema Merdeka mungkin ada yang baru bangun ini ya. Yang baru bangun gak apa-apa, masih bisa kok ya. Lumayan panjang, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Silakan mau request lagu boleh. Yang sudah bergabung kita sapa kembali ya. Atau yang baru bergabung ada Pak Ian Seno. Pak Ian Seno yang ada di seputaran Bedulu Gianyar. Request lagunya Cita Citata. Waduh, lagunya Cita Citata sudah diputar tadi ya. Mau diganti boleh kok ya. Silakan mau diganti pakai lagu yang mana. Terus selain Pak Ian Seno ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi kah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Mau request lagunya Via Valen, di sini menunggu, di sana menanti. Sebentar kita cek dulu. Oke, lagunya sudah ketemu ya. Sebentar lagi sudah siap diputarin, jadi nggak perlu menunggu lama-lama ya. Terima kasih Ibu Grace. Terus ada juga yang sudah bergabung. Ada Komang Sri Mudiasih yang ada di Karangasem, Desa Selumbung. Terima kasih sudah bergabung juga. Mau request lagu Garam dan Madu katanya. Oke, ditunggu ya. Ada juga yang sudah bergabung, Bu Puput Nata yang ada di seputaran Besakih ya. Lagunya, ini lagunya kayaknya nggak ada ini ya yang di request ya. Diganti sama lagu lain Bu Puput Nata ya. Masih bisa kok, silakan mau diganti pakai lagu yang mana. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan. Mau request lagunya Roma Irama. Pas lagunya Roma Irama, Raja Dangdut ini ya. Lagunya judulnya apa ini? Darah Muda. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih Pak Ngurah. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Ada juga yang sudah bergabung, Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri ya. Ya dah, buat fans setia Goreka yang sudah request tadi ya, satu lagu dari Via Valen, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Langsung saja yang request ada Ibu Grace ya yang ada di Monang Maning.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,3 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Megi Z Gubuk Bambu. Kalau sudah dengerin tentang gubuk bambu zaman sekarang ya, masih ada nggak ya gubuk bambu? Kalau ada, pengen deh main-main sekali-sekali ya ke apa ya, daerah pedesaan yang ada gubuk bambunya. Pengen merasakan kembali ya zaman dulu waktu masih pakai gubuk bambu. Oke, kalau sudah bermain-main ke pedesaan ya sekali-sekali ya, dengan suasana yang dihiasi dengan gubuk bambu juga. Walaupun cuma gubuk bambu, yang penting bersih ya, bersih dan terbebas dari sampah plastik nih Vanstia. Nggak cuma sampah plastik aja, sampah apapun itu jangan sampai mengotori lingkungan ya. Apalagi pedesaan yang suasananya masih asri, masih bersih, jangan sampai dikotori oleh yang namanya sampah nih Vanstia ya. Dimanapun itu, baik itu di desa maupun di kota juga nih Vanstia ya. Kalau kita membicarakan tentang masalah sampah, masalah sampah gitu ya, memang tidak ada habisnya ya permasalahan yang kita hadapi setiap hari ya. Permasalahan sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik nih Vanstia. Mari kita jaga lingkungan kita ya, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana ya, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penggunaan kantong plastik. Kemudian tas belanja ya, dibiasakan membawa tas belanja dari rumah untuk mengurangi yang namanya sampah plastik nih Vanstia. Nah, mari bersama-sama ya kita jaga lingkungan kita, diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah juga sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, kemudian daun kering dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Raja Dangdut Roma Irama, Darah Muda. Tapi kalau usia muda, pastinya usia yang sangat tepat ya untuk memulai mengisi dengan hal-hal yang positif atau kegiatan-kegiatan positif ya, demi masa depan kita juga nih fans Tiago Mereka. Nah, mumpung usia masih muda ya, jangan sampai dirusak ya masa muda kita oleh rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba nih fans dia. Alangkah baiknya kita isi masa muda kita dengan prestasi ya, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya nih fans dia. Nah, selain itu juga jangan sampai lupa ya, informasi yang satu ini juga tidak kalah pentingnya, terutama buat generasi berencana juga nih fans dia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, jangan lupa semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik nih fans setia Goreka ya. Terutama buat fans setia Goreka yang sering merasa mudah lelah, terus yang pekerja keras juga ya, ini wajib banget disemangatkan dengan Vitalik nih fans setia. Jangan biarkan rasa lelah terus mengganggu ya. Begitu rasa lelah mulai mengganggu, langsung kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru ya, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja yang pastinya sudah terdapat 3 saset ya. Jadi 3 saset di dalamnya dengan harga Rp168.000 aja nih fans Diagodeka. Mau pilih yang 1 saset atau yang 3 saset? Langsung saja gas ke apotek terdekat ya. Vitalik juga dikonsumsinya cukup seminggu 2 kali saja ya. Sekali lagi, cukup dikonsumsi 2 kali. 2 kali dalam seminggu. Jadi, dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Goreka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita jobarnya sampai di sini dulu ya. Kini waktunya kita kerja lagi, kita beraktivitas kembali, mencari rejeki nih fans setia Goreka. Setelah minum Vitalik, badan pasti terasa lebih segar, lebih fit, dan lebih semangat lagi ya menjalankan aktivitas nih fans setia. Nah, sebentar lagi fans setia Goreka sambil beraktivitas juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Ya, buat fans setia Goreka yang sudah bergabung, yang sudah ikutan jobar di Kopi Dangdut, tidak lupa juga Gus Aldi ucapkan terima kasih ya semuanya yang sudah request lagu. Lagunya sudah semua diputar ya, semoga terhibur. Dan selamat mengikuti program Tirama ya, sambil beraktivitas juga pagi hari ini. Jadi sambil beraktivitas atau sambil bekerja, tetap setia di sini ya. Hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fansi Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Kamis di tanggal 30 Juli tahun 2026. Tentu di program Tirama ya, tirai musik aktivitas dari jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi. Semangat pagi buat kita semuanya. Buat fansnya yang mau gabungan, yang mau request lagu-lagu favoritnya pagi hari ini, biar diputerin, biar bisa nyanyi pagi hari ini, boleh langsung gabungan aja ya. Seperti biasa, bisa di WhatsApp kami di 081558000977, atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, untuk yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir. Silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Pesta. Dari versinya Rocket Rockers, Fanstia sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Lagi yang spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya Fancy Gue. Mereka semangat pagi buat kita semuanya. Meskipun cuaca pagi hari ini sepertinya lagi mendung. Kalau bar Supratman sih lagi mendung ya fans dia ya. Tapi semoga meskipun mendung tidak mempengaruhi suasana hati kita di akhir bulan ini. Semoga masih tetap semangat ya. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan buat Fancy dia. Ini ada yang ngabarin katanya lagi on the way mau ke Besakih gitu ya. Terus ada yang kasih info cuaca juga. Katanya di Sukawati lagi mendung juga gitu katanya. Jadi pokoknya semoga semua pekerjaan kita, semoga aktivitas kita hari ini dilancarkan sama Tuhan ya Fanstia ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Tiara bakal puterin satu per satu. Setelah ini ada yang request lagunya Kotak Fansnya Gawang Merdeka. Jadi buat fansnya mungkin yang lagi monitor pagi hari ini, kalau kalian pengen gabungan, kalau kalian pengen request lagu, langsung aja gabungan sama Tiara sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

97, kamu tuh ya FM Gema Merdeka, ngaturin lagu ya Jamrut. Hapus aja nomorku juga sudah meluncur di pagi hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak ya fans dia. Katanya di kawasan Mancawarna Tampak Siring lagi grimis fans dia Gema Merdeka. Bagaimana dengan lokasi Anda? Apakah ada yang juga sudah turun rintik-rintik hujan? Itu sebagai pengingat ya fans dia ya, supaya kalau kita mau OTW pastikan sudah ada jas hujan atau mantel di jok motor kita fans dia. Jadi kalaupun nanti di tengah jalan ketemu hujan, ya udah tinggal pakai mantelnya aja gitu. Jadi enggak perlu gerasa gerusuk ya. Okay, abis ini ada lagu requestan lagi nih. Ada yang minta JKT48 seperti biasa. Dan untuk pagi hari ini, judul yang diminta Andaiku Bukan Idola. Tapi sebelum Tiara puterin lagunya, seperti biasa juga Tiara punya informasi penting ya untuk fans Gema Merdeka. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir.

0: Elizabeth International. Sukses jadi muda.
1: Nothing is impossible, sukses jadi muda.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM, Gema Merdeka, Angkat Transi paling lebih dari milik Glenn Samuel juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Yay, biar makin happy fans dia. Jadi pagi-pagi kita bakal puterin lagu-lagu yang energik gitu ya fans ya. Pokoknya yang nadanya jangan yang milu-milu deh, oke? Okay? Ada informasi cuaca lagi. Ini ada fans dia kita dari Belayu Tabanan juga katanya lagi hujan di sana fans dia. Tetap jaga kesehatan ya buat semuanya tanpa terkecuali deh, pokoknya tetap jaga kesehatan karena cuaca sekarang kayaknya lagi sering hujan, entah gerimis entah mendung gitu ya fans dia ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi semoga tidak mempengaruhi mood kita untuk beraktivitas di akhir bulan ini ya. Gak berasa ya fans ya, ternyata kita sudah ada di tanggal 30 Juli, besok terakhir di bulan Juli, habis itu udah deh masuk bulan Agustus. Waduh, memang hidup itu terus berjalan gitu ya.

sama kayak judul albumnya Bernadia. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga nih buat para semuanya, buat adik-adik terutama generasi berencana, tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu juga penting banget loh. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Vanessa berani berbuat, otomatis Vanessa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan loh. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya kalian gak nyesel nantinya, dan supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Radio. Itu adalah lagu dari miliknya Sheila on 7 Fans Tia. Sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda ya. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak Fans Tia. Lanjut, daerah Pegok Sesetan katanya lagi mendung di pagi hari ini. Fans Gema Merdeka sama, di sini juga sama. Marsu Pratman juga terpantau sedang mendung pagi hari ini. Nampaknya belum terlihat sinar-sinar mataharinya, tapi semoga nanti ada sinar matahari yang kelihatan ya. Oke, lanjut Fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk semua yang masih monitor pagi hari ini dimanapun kalian berada. Oh ya, jangan lupa sarapan loh Fans Tia. Sarapan itu penting banget, jadi jangan skip yang namanya sarapan. Kadang kita tuh nganggap sarapan tuh sepele ya, misalnya ya udahlah, bisa sarapan bisa enggak, itu adalah hal kecil kayak gitu ya Fans Tia ya. Tapi padahal sebenarnya sarapan itu berdampak bagus, berdampak baik buat tubuh kita. Jadi kalau bisa diusahakan jangan skip yang namanya sarapan ya Fans Tia. Kalau mungkin tadi sempat hektik mungkin di rumah, aduh tadi ribet banget di rumah, ribet banget. Atau mungkin bangunnya kesiangan jadi gak sempat masak. Nah tenang aja, kalian bisa beli sarapan gitu ya kan. Jangan diruetin, tapi bikin chill aja hidup yang cuma satu kali ini Fans Tia ya. Kalau waktunya gak mepet untuk masak gak apa-apa, beli aja gitu ya. Tapi kalau memang mungkin suka masak atau ada waktunya masak, ya silahkan masak masakan pagi hari kalian. Semangat ya, pokoknya Fans Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga, Tiara mau sekali lagi ingetin buat para cowok-cowok, jangan lupa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fans Tia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Kita lanjut lagu requestan berikutnya. Pagi hari ini ada yang mau dengerin Noah di Balik Awan.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Jadi ingat sama film Jumbo ya, setiap dengerin lagu ini. Bunga Citra Lestari selalu ada di nadimu jika sudah meluncur. Gak berasa juga nih Vanessa Gema Merdeka. Ternyata waktunya sudah hampir merapat, sudah ke hampir jam 8 pagi. Otomatis kita hampir masuk di session yang kedua. Tapi belum ya, sebentar lagi Vanessa Gema Merdeka. Jadi jangan kemana-mana. Dan karena sekarang adalah hari Kamis, maka kita akan bahas informasi tentang resep masakan. Siapa di sini yang suka memasak? Hayo. Atau buat kalian yang pengen di spill-spill, pengen masak sesuatu, mau minta resepnya, boleh loh. Bisa request sama Tiara di WhatsApp kami. Nanti bakal Tiara cariin resepnya dan nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi jangan kemana-mana. Vanessa Gema Merdeka tetap stay tune di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.